0: Ih, yang nyampain keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Saudara pendengar, manapun Anda berada, salam jumpa kembali ya di Halo RRI di pagi ini dari program Solo RRI Wamena. Kali ini pendengar, untuk Anda yang mendengarkan program Solo RRI Wamena di pagi ini tentang program lanjutan ya pasca konflik di Kota Wamena yang terjadi beberapa bulan lalu. Dan ini masih terus berlanjut di Kota Wamena. Dan kali ini pendengar, kita akan mengikutinya bersama rekan saya, ada Bung Roni ya, yang akan menyampaikan bagaimana sih penanganan lanjutan pasca konflik antar warga di Wamena di pagi hari ini.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Sampaikan rekan saya tadi bahwa pagi hari ini kami mengangkat topik kita, yaitu upaya penanganan lanjutan pasca konflik antar warga yang terjadi di Wamena pada bulan Mei lalu. Di mana untuk membahas topik ini kami menghadirkan sebenarnya dua narasumber, yaitu Bapak Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel SIKM AP, namun yang bersangkutan informasi terbaru masih dalam perjalanan. Yang saat ini sudah ada bersama saya adalah Direktur YKKMP atau Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Bapak Theo Hesegem, yang sudah hadir bersama kami, yang juga selaku aktivis HAM di Papua Pegunungan. Selamat pagi Pak Theo.
6: Selamat pagi.
5: Ya, kabar baik ya Pak Theo.
6: Sehat ya. Selalu.
5: Dan pendengar dan pemirsa, kami juga sebenarnya sudah mengundang dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya, karena yang akan yang kompeten untuk melakukan upaya penanganan lanjutan itu pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga harus terlibat di dalamnya. Namun informasi terakhir tadi malam mereka tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, sehingga kami akan membahas di pagi hari ini bersama dua narasumber kami, yang satunya masih dalam perjalanan dan saat ini saya sudah bersama Bapak Theo Hesegem selaku aktivis HAM di Papua Pegunungan. Ya, pendengar, konflik sosial antar warga yang pecah ataupun terjadi di Wamena pada bulan Mei lalu telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan atau pembakaran, dan juga gelombang pengungsian yang terjadi sebagaimana kita ketahui bersama. Meskipun kesepakatan damai ataupun patah panah telah di lakukan ataupun ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertikai pada penandatanganan dilakukan pada 23 Mei lalu, namun berbagai pihak termasuk DPR baik di kabupaten maupun provinsi ataupun para pihak lainnya mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif agar residu konflik dan gesekan sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat ini dapat diatasi. Sehingga dialog ini kami angkat untuk merancang ataupun juga sebagai wadah untuk bagaimana kita mencari solusi ataupun upaya-upaya penanganan yang harus dilakukan di Kabupaten Jayawijaya pasca konflik yang terjadi pada Mei tersebut. Dan untuk memulainya, mungkin saya memulainya dengan narasumber yang sudah hadir, yaitu Bapak Theo Hesegem selaku aktivis HAM di Papua dan juga Ketua YKKMP. Bapak Theo, mungkin kita memulainya dengan bagaimana mungkin Bapak Theo menilai efektivitas mediasi perdamaian ataupun patah panah yang sudah dilakukan pada saat itu tanggal 23 Mei antara dua pihak yang bertikai ini. Bapak Theo menilainya seperti apa? Melihatnya seperti apa setelah upaya perdamaian yang sudah dilakukan saat itu? Silakan Pak Theo.
6: Ya, kalau selamat pagi untuk seluruh pemirsa, menurut saya bahwa upaya perdamaian itu menjadi satu pondasi, satu pondasi untuk membangun kedamaian yang memang itu harus dilakukan sehingga kedua belah pihak itu taat dan berkomitmen pada perdamaian yang sudah dilakukan. Dan itu pondasi awal. dan pondasi awal perdamaian itu harus dihargai dan dihormati oleh seluruh pihak dari kedua belah pihak itu, termasuk juga masyarakat yang lainnya. Sehingga apa komitmen terhadap perdamaian itu masing-masing itu memang menjaga komitmen itu. Jadi apa ada beberapa hal penting yang bisa dilakukan. Kesepakatan perdamaian itu menjadi pondasi karena apa? Yang pertama itu komitmen bersama antara kedua belah pihak, pemerintah dan masyarakat luas. Kemudian yang lain itu adalah menerapkan aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Ya. Jadi apa setelah perdamaian dan kemudian kita ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan yang mendorong proses perdamaian itu. Nah, lalu yang lain itu menjadi perdamaian itu juga menjadi dasar rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi itu juga harus dilakukan, misalnya pemulihan setelah perdamaian, kemudian pemulihan terhadap apa korban, dan itu juga harus dilakukan. Yang lain itu membangun kepercayaan awal setelah perdamaian itu. Itu mesti harus ada membangun kepercayaan awal antara kelompok satu dengan kelompok yang lain atau kedua belah pihak yang sudah melakukan kesepakatan itu. Dan kemudian apa namun pondasi tersebut harus diperkuat dengan tindakan nyata seperti ya. Dan itu harus dilakukan, misalnya pelaksanaan isi kesepakatan secara konsisten. Kalau itu tidak konsisten itu juga bermasalah. Jadi dan juga penegakan hukum yang adil. Misalnya kesepakatan-kesepakatan itu sudah dibuat oleh kedua belah pihak, tetapi juga kalau ada gesekan-gesekan yang dilakukan melewati kesepakatan itu, berarti itu sudah menyalahi kesepakatannya.
5: Jadi, nah, tapi Bapak Teo melihatnya bagaimana setelah ada kesepakatan itu, apakah para pihak ini sudah menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati bersama atau situasi di lapangan yang terjadi saat ini seperti apa?
6: Nah, saya mendengar banyak isu yang disampaikan ke saya bahwa itu ada rumah-rumah yang dibakar ya setelah kesepakatan. Terus ada gesekan-gesekan lain juga yang terjadi. Misalnya pengambilan barang dan lain-lain ya, ini sedang terjadi. Kalau itu terjadi berarti itu sudah menyalahi kesepakatan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak di halaman Mabes, halaman Polres Sriwijaya. Dan itu saya termasuk hadir. Jadi masing-masing itu apa taat pada kesepakatan itu. Kalau ada yang melakukan tindakan di luar kesepakatan itu berarti itu masalah lain. Jadi memang itu sudah bisa masuk dalam kategorinya proses hukum karena dia melakukan apa tindakan di luar dari kesepakatan yang sudah disepakati. Baik. Itu. Jadi kalau melakukan tindakan di luar itu main hakim sendiri melewati kesepakatan itu.
5: Oh. Ya. Berarti Bapak Teo, mungkin Bapak Teo melihat dengan adanya aksi-aksi lanjutan atau mungkin juga gesekan-gesekan yang masih saja terjadi setelah kesepakatan itu, berarti apakah mungkin masyarakat ini atau para pihak ini belum mengetahui apa yang telah disepakati di Polres Sriwijaya dalam perdamaian tersebut atau seperti apa?
6: Ya, setelah seharusnya yang perlu kita lakukan itu setelah ada kesepakatan itu mesti ada sosialisasi. Ya. Sosialisasi itu apa dengan berbagai macam cara. Jadi misalnya hari ini kita duduk dialog interaktif di sini. Jadi kesepakatan yang sudah disepakati itu juga harus disampaikan melalui dialog interaktif misalnya. Terus perlu juga ada himbauan-himbauan melalui apa, kalau media sudah dibuat, tapi kan akses media ini kan pembacanya terbatas. Jadi mungkin ada himbauan-himbauan terbuka,
5: himbauan keliling
6: misalnya, itu juga harus dilakukan. Yang lain itu juga apa pemerintah menyurat, menyampaikan kepada pihak gereja misalnya, menyampaikan kepada pimpinan gereja, lalu menyurat sehingga setiap gereja setiap hari Minggu itu dipublikasi diumumkan kepada setiap jemaat isi dari pernyataan tersebut, perdamaian tersebut, sehingga semua orang ketahui. Dan kalau sudah ketahui berarti apa isi pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak itu sudah diketahui oleh semua orang itu. Nah, sampai hari ini saya pikir itu belum dilakukan dan kami di JKKMP pernah mengeluarkan himbauan itu untuk melakukan sosialisasi, kemudian himbauan-himbauan, dan itu mungkin kami sudah menyampaikan seruan itu dan memberikan beberapa rekomendasi. Nah, jadi itu juga apa harus dilakukan. Yang lain saya juga apa tanya, apakah kesepakatan itu yang sudah dibuat di Polres itu sudah sampai ke Tugure tidak? Tapi kesepakatan itu belum sampai ke tangan Tugure. Bagaimana dia mau menerjemahkan secara menyeluruh hasil kesepakatan itu? Begitu. Sampai tadi pagi saya cek ke Tugure Woma bawah, tapi kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak di Polres itu belum sampai ke tangan. Nah, ini kan begitu. Saya salah satu tokoh termasuk orang Kurima yang memfasilitasi bagian Woma ini. Nah, kesepakatan itu kalau ada di tangan kita kan kita bisa membaca dan menyampaikan kepada masyarakat yang kumpul saat itu. Tapi kan kesepakatan ini setelah saya tanya itu belum ada di tangan oleh kedua belah pihak.
5: Baik, Pak Tio. Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami juga sudah kedatangan satu narasumber lagi, yaitu Bapak Wakapolres Kabupaten Jayawijaya, Pak Kompol Albertus Mabel, SIK MAP. Selamat pagi, Pak Waka.
4: Selamat pagi.
5: Terima kasih sudah datang di studio Pro 1 RRI Wamena. Kabar baik ya, Pak Waka? Baik. Ya, kami sedang membahas topik di pagi hari ini, yaitu upaya penanganan lanjutan pasca konflik yang terjadi di Wamena pada bulan Mei lalu, di mana kita ketahui bersama bahwa meskipun konflik itu sudah selesai, tapi masih ada gesekan-gesekan kecil yang mungkin masih terjadi, masih saja terjadi di tengah masyarakat, sehingga mungkin apa yang bisa dilakukan oleh para pihak terkait di Kabupaten Jayawijaya itu yang kami sedang bahas di pagi hari ini, Pak Waka.
4: Baik.
5: Ya. Dengan demikian mungkin saya akan langsung ke Pak Waka selaku Wakapolres, yaitu Kompol Albertus, di mana pasca penandatanganan kesepakatan damai yang terjadi, yang dilakukan pada 23 Mei waktu itu, di mana dilakukan dengan aksi patah panah. Sejauh mana langkah konkret Polres Jayawijaya dalam memulihkan situasi keamanan setelah upacara adat patah panah tersebut untuk mencegah upaya balas dendam dan juga gesekan-gesekan yang masih saja terjadi itu?
4: Baik. Jadi pada saat 23 Mei yang dilakukan di Polres Patah Panah yang menyaksikan langsung dari Ibu Wamendagri, Pak Kapolda, Pak Gubernur dan tiga bupati dengan tokoh-tokoh, itu dilakukan di Polres. Jadi itu menurut saya sebagai adat Lembah sendiri itu belum sepenuhnya begitu.
5: Baik.
4: Iya. Saya sebagai anak Lembah, saya melihat juga itu tidak sepenuhnya atau tidak sah begitu. Tapi tidak, mungkin pertama tidak komunikasi yang baik. Tidak komunikasi yang baik. Jadi dari teman-teman dari Lani, mereka sudah mendahului masuk dan mereka melakukan bikin kayak honai itu, bentuk honai itu. Itu budaya dari Lani. Tapi kalau untuk dari Lembah sendiri atau dari Kurima itu saya lihat tidak dilakukan begitu. Jadi langsung diambil alih dari Pak Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk yang adatnya itu tidak dilakukan, hanya cuma patah panah saja. Jadi tidak 100% begitu. Karena dari saya lihat juga dari pihak Kurima pada saat itu mereka tidak terima karena tidak sesuai. Yang dari saudara dari Lani mereka terima, tapi dari Kurima tidak, ini jadi tidak terima, makanya tidak dilakukan kesepakatan. Jadi hanya untuk patah panas saja. Mungkin kalau menurut saya sebagai anak kembar sendiri harus berkomunikasi dulu sebelum melakukan, baru buat kesepakatan, bikin satu rangkaian, baru patah panas dan juga dilakukan tumpah apa bunuh uang begitu. Itu baru mungkin menurut saya resmi.
5: Berarti menurut Pak Waka bahwa apa yang disepakati saat itu belum sepenuhnya bisa memenuhi.
4: Belum sepenuhnya itu.
5: Berarti apa masih harus dilakukan atau seperti apa yang bisa dilakukan?
4: Mungkin perlu dikomunikasi ulang atau dikoordinasi lagi dari pihak Kurima dengan pihak lainnya. Cuma pada saat itu memang situasinya agak tegang lagi, jadi langsung diambil lagi dari Pak Bupati.
5: Baik.
4: Iya.
5: Tapi dari beberapa kesepakatan, kalau tidak salah saya lihat di situ ada 4 atau 6 kesepakatan, poin kesepakatan yang disepakati. Mungkin setelah disepakati itu poin-poin tersebut, apakah masyarakat atau dua pihak yang konflik ini mereka melaksanakannya kah atau tidak ini? Supaya apa yang disepakati di sana itu tidak hanya sekedar seremonial di sana, tapi bisa diterapkan atau diturunkan ke masyarakat yang lainnya begitu. Kita lanjut dari poin-poin yang disepakati.
4: Itu kalau saya lihat dari 6 poin itu, kalau dari pemerintah mungkin sah, tapi kalau dari masyarakat mungkin menurut masyarakat ini tidak sah begitu. Kalau dari pemerintah mungkin yang sudah buat aturan perdas atau perdas itu sah, tapi kalau dari masyarakat yang tua-tua ini menurut tua-tua itu tidak akui lah begitu.
5: Baik. Berarti apakah kepolisian di Polres Jayawijaya melakukan beberapa upaya untuk mencegah hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ini, apa saja yang sudah mulai dilakukan? Karena tadi Pak Waka sampaikan bahwa ini belum sepenuhnya bisa mendamaikan situasi begitu.
4: Baik, jadi selama ini kan kami dari Polres ini memang kita sudah bentuk, bukan sudah bentuk, memang dari sebelum saya di sini sudah ada patroli yang siaga besar, dan juga ada tim taring babi, ada juga tim buser, ada juga dari intelijen. Jadi kami tiap malam kami tidak pernah tidur, kami selalu lakukan patroli, monitoring juga. Bukan karena di sini terpusatnya di sini, dari 8 kabupaten semua terpusat di sini. Jadi kami di sini istilahnya polda kecil di sini. Walaupun poldanya belum ada, kami di sini polda kecil di sini. Jadi semua dari kabupaten dan dari provinsi juga kami backup semua begitu. Jadi kami berupaya untuk Kota Wamena harus kondusif. Jadi kami lakukan patroli, dan juga kemarin mungkin beberapa hari yang minggu yang lalu kebakaran di Woma itu, itu saya sendiri juga dengan Bapak Kapolres turun di lapangan. Anak-anak mabuk mungkin dengan sengaja mereka bakar, biar mungkin teman-teman dari lain mungkin mereka keluar dari situ. Itu mungkin kesengajaan begitu,
5: dapat diduga begitu ya.
4: Iya, kesengajaan. Dan juga ada beberapa pelaku kami amankan juga begitu. Dan juga berikutnya lagi dibakar lagi, tetap yang sama aja, pada malam hari juga. Jadi kami turun juga, kami kerjasama dengan damkar untuk melakukan pemadaman pada malam hari, dengan bom bawa juga begitu dibakar. Jadi menurut saya itu memancing teman-teman dari Lani, terpancing. Tapi kami tetap melakukan himbauan juga dari Dugure atau Elema dari Lani, Pak Kogoya itu, Pak Tias Kogoya. Kami lakukan koordinasi dengan Pak Tias, tidak harus menahan diri, karena saat ini masih dalam pemulihan, jadi kita harus menahan diri dari kedua pihak. Dan yang sebelah juga termasuk beliau ini, kita harus komunikasi yang baik untuk menahan diri kita punya masyarakat begitu, agar kedepannya tidak terjadi lagi.
5: Baik, Pak Waka. Tadi Pak Waka sebut pemerintah upaya mediasi ini kurang maksimal. Sebenarnya dalam dialog ini kami juga sudah mengundang pemerintah juga, namun dari tadi malam terakhir informasinya tidak bisa hadir karena satu dan lain hal begitu. Saya ke Bapak Teo lagi dulu. Pak Teo, tadi Pak Waka sampaikan bahwa ini belum maksimal atau belum sepenuhnya bisa mendamaikan situasi yang konflik yang terjadi pada Mei itu. Pak Teo, mungkin kira-kira apa yang harusnya bisa dilakukan?
6: Ya, kami di Jayasan itu sudah menyampaikan sering kepada pemerintah. Kalau hasil perdamaian itu kalau tidak dilakukan sosialisasi secara efektif, pasti gesekan-gesekan itu akan terjadi. Sekarang kita lihat sedang beredar di medsos bahwa di Woma itu ada tulisan yang terpapar bahwa orang Lani tidak boleh masuk di Woma. Itu berarti ini ada masalah. Kalau itu terjadi, berarti perdamaian yang sudah kita lakukan itu harus dievaluasi kembali oleh pemerintah. Itu tidak harus terabaikan. Itu lalu seperti yang adik gua kesampaikan bahwa kebakaran terjadi, itu juga apa jadi masalah.
7: Jadi masalah.
6: Nah, saya kemarin ke Lani, ke Tugure, karena mau berikan beras bantuan Kementerian apa Pertanian, dan mereka sampaikan bapak itu toko, jadi kami sampaikan bahwa tolong sampaikan di bawah bahwa rumah-rumah yang sedang dibakar itu jangan lagi dibakar, begitu. Itu di Woma bawah memancing emosi kita, jadi tolong sampaikan, dan saya kembali ke Woma dan saya sampaikan soal itu. Kalau itu berarti kesekan-kesekan terjadi, berarti perdamaian itu tidak permanen. Dalam arti bahwa perdamaian itu sudah dilakukan, tapi kalau mau lakukan perdamaian permanen misalnya, itu pemerintah mengambil satu waktu bertemu dengan orang Woma. Yang kedua itu pertemuan khusus lagi orang Lani. Kemudian tahap berikut itu kumpulkan dua-dua oleh pemerintah, dipasilitasi oleh pemerintah, kumpul dua-dua. Kemudian pernyataan itu harus keluar dari mulut mereka. Itu kalau itu perdamaian permanen. Sehingga itulah yang dicantumkan di dalam pernyataan tersebut, perdamaian tersebut, karena ini keluar dari mulut mereka sendiri. Nah, itu. Jadi kalau itu yang permanen, berarti apa masing-masing akan mengakui itu, karena itu pembicaraan mereka sendiri, tidak dipaksakan oleh orang lain, karena kami sudah lakukan pertemuan itu. Tapi kalau itu misalnya mereka tidak mengeluarkan ungkapan-ungkapan isi hati mereka menuju pada perdamaian itu, dan perdamaian itu dipaksakan oleh orang lain, gesekan akan terjadi. Karena nanti mereka akan sampaikan bahwa ini bukan dari kita, macam begitu. Oleh sebab itu, perdamaian yang dilakukan di Polres ini kan menghadirkan semua pengambil kebijakan. Jadi ini setelah perdamaian, bukan perdamaian itu bukan berakhir, tapi itu ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan, menghormati pada perdamaian itu, penegakan hukum juga harus dilakukan, sehingga sosialisasi dilakukan, sehingga masyarakat yang ada itu rasa memiliki kenyamanan secara pribadi, dan kemudian dalam proses juga terkait dengan perekonomian, terus anak-anak sekolah juga harus bebas. Itu kalau apa rasa memiliki kenyamanan itu ada. Tapi kalau rasa tidak memiliki kenyamanan karena itu terjadi, itu juga masalah. Oleh sebabnya itu apa kami sudah memberikan himbauan, ini harus evaluasi kembali.
7: Soal, berarti perlu harus lakukan evaluasi ulang.
6: Perlu harus lakukan evaluasi ulang seperti yang adik gua sampaikan tadi. Jadi secara budaya itu juga harus dilakukan. Memang saya jadi fasilitator bagian Kurima dan Woma waktu itu. Tapi saya pikir ini perdamaiannya sudah dilakukan, tapi juga kewajiban pemerintah untuk melakukan beberapa tahapan. Dan kami apa dengar waktu itu katanya nanti akan ada perda, peraturan daerah terkait dengan perang suku itu. Jadi apa ini sudah sampai kemana kami tidak tahu. Nah, selain dari itu juga harus ada rekonsiliasi dari pemerintah yang harus dilakukan. Tapi misalnya rumah-rumah yang terbakar ini kan kewajiban pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi apa itu membantu bagi mereka yang punya rumah-rumah terbakar. Jadi saya pikir itu bagian yang penting yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini kita sudah perdamaian, jadi nanti aman. Ini orang Boma, orang Lani yang tinggal Boma belum masuk.
7: Belum masuk kembali.
6: Ini berarti apa? Masih bermasalah. Pengungsi kemarin saya di Lani sampaikan, bapak, kita pengungsi masih pakai tenda-tenda di Sinagma sini. Kira-kira ini bagaimana untuk apa bisa menangani secara serius itu? Jadi kalau kita mengumpulkan semua lalu kita bicara, itu status pengungsinya, pengembalian tempat mereka dikembalikannya, ini semua kita bisa bicara. Bagian ini kita tidak bicara sehingga terjadi gesekan-gesekan.
7: Baik.
6: Jadi itu apa? Saya pikir ini apa pemerintah daerah, provinsi ya. Terus apa? Kita harus melakukan evaluasi kembali, melibatkan pihak kepolisian ya, pihak Kodim misalnya, kita LSM, pihak gereja misalnya itu. Jadi saya pikir bagian ini penting untuk apa bisa melakukan baik, konsolidasi baik. Kembali.
7: Baik.
6: Tapi apa kita tidak bisa berpatok itu. Ah, kenapa saya bilang konsolidasi kembali? Konsolidasi kembali itu karena terjadi gesekan-gesekan. Jadi hasil ini kita memang harus ada evaluasinya. Jadi baik. Kalau kita kasih tinggal, ini kita piara masalah. Jadi nanti setelah terjadi nanti apa kita menyesal. Jadi sebelum terjadi kita memang harus mengantisipasi pencegahannya.
7: Baik ya. Bapak Tio. Ya, pendengar dan pemirsa, kami masih membahas topik kita yaitu upaya penanganan lanjutan pasca konflik di Wamena pada Mei lalu dengan dua narasumber kami yaitu Bapak Tio Hesegem selaku aktivis HAM yang juga ketua atau direktur YKKMP Papua dan juga Wakapolres Gilja Kompol Albertus Mabel SIKMAP. Dan saya kembali lagi ke Pak Waka bahwa tadi keduanya sepakat bahwa ini perlu ada lanjutan penyelesaian kedepannya karena kesepakatan patah panah yang sudah dilakukan tapi masih ada residu dan juga gesekan masih terjadi.
4: Yeah.
7: Tadi Bapak Teo juga sampaikan ada tulisan yang provokatif begitu yang tertempel dan itu kita saksikan juga, itu persis ada di depan pos Brimo. Kami melihatnya juga begitu. Kira-kira apa mungkin upaya yang bisa dilakukan kepolisian agar hal-hal seperti itu tidak terjadi, termasuk mungkin tulisan itu bagaimana caranya bisa diatasi begitu.
4: Baik, jadi kami dari pihak kepolisian apa yang disampaikan dari Bapak Teo ya. Ini perlu harus ada pertemuan. Kami tidak bisa langsung ambil langkah karena masalah ini menurut saya agak panjang begitu
7: ya.
4: Jadi mungkin kami langsung ambil tindakan nanti kedepannya, nanti dampak konfliknya lebih besar
7: ya.
4: Jadi perlu harus kita ambil langkah cepat karena tadi disampaikan juga kita pelihara masalah nanti lebih besar.
7: Yeah.
4: Jadi kita perlu ambil langkah-langkah. Kami dari pihak kepolisian ini kita berupaya untuk dipertemukan dari pihak pemerintah dari Lanijaya, dari Jahukimo dan Jayujaya dan juga gubernur untuk menyelesaikan masalah masyarakat Woma ini karena itu masih ada klaim-klaim yang harus dilarang dari masyarakat Lani, tidak boleh masuk lagi di Woma bawah, tengah, dan atas, dan juga dari masyarakat yang Woma atau masyarakat Lemba yang ada di sini tinggal di belakang pasar misi itu juga belum bisa masuk. Nah, jadi kami berupaya untuk komunikasi dengan pemerintah daerah maupun kabupaten maupun provinsi untuk dipertemukan. Jadi masalah ini harus cepat ya ditangani.
7: Baik.
4: Kami dari pihak kepolisian tidak bisa langsung ambil alih
7: ya.
4: Karena ini masalahnya agak besar. Kalau untuk proses hukum itu kami bisa
7: ya.
4: Tapi karena ini masalahnya besar dengan peran suku dari masing-masing kabupaten, jadi agak panjang. Jadi harus dari pemerintah harus kita duduk sama-sama.
7: Baik.
4: Dari pihak TNI juga kita sama-sama kita duduk di kabupaten atau di provinsi baru langsung pemerintah ambil alih begitu.
7: Baik. Sayangnya lagi-lagi pemerintah kita coba berusaha undang tapi mungkin di lain waktu kita akan berusaha undang untuk mungkin kita bicara tentang hal ini lagi karena sudah disampaikan tadi bahwa ini belum pulih total.
4: Ya, jadi langkah-langkah kami ini selama ini kita kita ambil langkah, kita lakukan penggalangan dengan toko-toko dari LMA Lanijaya termasuk Bapak Teo dan juga LMA Kabupaten Bapak Herman Doga dan juga toko-toko agama, kita penggalang kepada mereka, kita harus menyampaikan di saudara-saudara kita harus menahan diri karena ini masih dalam pemulihan begitu. Jadi kita harus menahan diri dan juga kita lakukan patroli, kita melihat bawa senjata tajam itu di tempat-tempat publik, kita lakukan penyitaan begitu.
7: Baik, mungkin saya ke Pak Teo lagi. Bapak Teo, ini terkait dengan akar masalah konflik. Konflik ini kan sering dipicu oleh masalah yang klasik sebenarnya, seperti denda adat dan juga mungkin masalah miras dan lain-lainnya. Apa saran konkret yang mungkin bisa disampaikan agar hal-hal seperti ini bisa memutus mata rantai terkait dengan masalah-masalah yang sering terjadi, terutama denda adat dan juga miras yang masih saja sering terjadi.
6: Ya, soal denda adat ini kan kita kembalikan ke apa, ke lema ya. Yeah. Mereka yang harus menyusun draft denda adatnya dan disampaikan kepada pemerintah, kemudian juga DPR, sehingga itu menjadi peraturan daerah. Kita tidak bisa apa hanya serta-merta tuntutan adat begini, jadi harus bayar begini, bukan. Elema itu resmi. Dia dipasilitasi oleh pemerintah. Jadi ada aturan adat yang memang harus buat permanen oleh elema. Jadi tidak bisa kata-kata. Ini harus dibuat suatu apa peraturan daerah khusus sehingga semua masyarakat adat berpacu pada aturan yang sudah dibuat terkait denda adat itu. Yeah. Nah, kalau bilang bicara soal akar konflik ini apa termasuk miras, termasuk apa
4: ganja
6: juga masuk. Kemudian pencurian, perampokan, ini semua akar masalah terlalu banyak. Tapi apa saya berpikir pihak kepolisian itu sudah lakukan upaya, banyak upaya yang sudah dilakukan, tetapi apa menurut saya itu belum belum maksimal karena mungkin kekurangan anggota, terus pos-pos juga jadi ini membutuhkan kerjasama. Ya. Jadi kalau ada gesekan-gesekan yang terjadi, itu berarti masyarakat punya kewajiban untuk melaporkan. Begitu. Jadi kalau ada gesekan-gesekan terjadi, itu sudah jelas bahwa itu sudah menyalahi hukum. Ya. Di luar dari kesepakatan yang sudah dilakukan kemarin. Jadi ini kalau kita bicara akar masalah itu banyak. Tapi sekarang itu kita berpikir bagaimana pemulihan terjadi perang suku itu, bagaimana kita memulihkannya.
4: Ya. Ya.
6: Pemulihan itu harus terjadi total. Dalam arti itu pemulihan ini apa rasa memiliki semua orang. Jadi misalnya apa kita bisa ke Lani, orang Lani bisa ke Kurima. Ini kalau pemulihan total bersahabat itu terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi, nanti pandangan permusuhan itu akan selalu ada selama kita hidup, begitu. Kalau saya ini kan bicara keutuhan manusia, jadi saya bisa ke Lani, saya bisa ke Kurima, macam begitu. Dan orang tahu apa yang saya lakukan selama ini. Jadi yang kita membutuhkan itu, yang pertama itu gereja juga harus berperan aktif. Gereja tidak boleh pasif. Pimpinan-pimpinan gereja, FKUB misalnya, PPGJ, ini tidak boleh pasif. Mereka juga harus berbicara terkait dengan perdamaian yang sudah dilakukan kemarin. Itu kewajiban mereka, harus disampaikan kepada jemaah. Jadi kita tidak tergantung soal kepentingan kemanusiaan. Itu siapa saja punya hak untuk bisa menyampaikan supaya masyarakat itu hidupnya tenang, aman, rasa memiliki kenyamanan, bisa beraktivitas dengan bebas. Ini kita punya kewajiban untuk kita mensosialisasikan soal itu. Tapi tadi yang kita sampaikan untuk apa evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan, apa di kita dorong perdamaian itu, apakah pemerintah sendiri mau buka diri untuk kita duduk sama-sama atau tidak, ini kembali ke pemerintah. Jangan sampai nanti apa setelah kejadian dulu baru kita duduk lagi, ini kan berdampak nanti merugikan banyak orang. Jadi itu yang saya apa berpikir itu bagian yang penting. Yang lain itu masukan, saran dari gereja, dari LSM, terus dari tokoh, ini juga pemerintah mesti harus dengar. Masukan-masukan itu bisa dikelola dengan baik. Bukan masukan itu, kalau misalnya kita seorang pemimpin itu kita tidak bisa tuangkan pendapat kita sendiri. Kalau pendapat kita itu belum tentu benar, begitu. Jadi pendapat orang lain itu juga perlu dikelola dengan baik. Sehingga pendapat orang lain itu bisa menjadi rekomendasi untuk menuju pada kenyamanan bagi semua orang. Begitu.
7: Baik, ya. Baik, mungkin ke saya ke Pak Waka lagi. Waktu kita sudah mungkin hampir habis begitu. Jadi mungkin Pak Waka, ya, bagaimana terkait dengan penegakan hukum ini setelah adanya kesepakatan, jika terjadi hal-hal seperti yang tadi kita sampaikan, Bapak Teo juga sampaikan, apa mungkin langkah hukum atau penegakan hukum yang bisa dilakukan supaya masalah yang serupa tidak kembali terjadi lagi begitu.
4: Baik, jadi untuk penegakan hukum yang kami selama ini yang kami lakukan, yang disampaikan tadi ada berbagai masalah, mungkin masalah miras, ganja, dengan pencurian atau perampokan, yang itu tetap kami proses. Kami proses. Kalau untuk yang masalah perang suku yang kemarin, kami masih dalam lakukan penyelidikan, karena itu memang serentak atau secara tiba-tiba begitu terjadi. Jadi kami harus lakukan penyelidikan dan juga cukup bukti yang kuat. Karena pada saat itu memang kejadiannya malam. Awalnya itu kayaknya malam sampai pagi itu. Jadi kami dari pihak kepolisian memang kalau terbukti kami lakukan penegakan hukum itu pun harus dengan penyelesaian adat harus jalan juga. Kami tidak bisa, karena kami sendiri lihat di Papua Pegunungan ini dia berjalan sama-sama. Hukum apa?
7: Positif.
4: Hukum positif itu jalan, hukum adat juga jalan. Jadi kita tidak bisa samakan dengan di daerah Jawa sana. Kalau di sana jelas karena masyarakat juga sudah paham. Jadi

0: Jadi ini memang dari datang itu dari dengan massa. Namun untuk alat tajam itu tidak diizinkan dari pihak keamanan untuk membawa ke Polres. Dan juga sampai Polres kami sudah buat aturan secara tertulis untuk perwakilan. Perwakilan dari dua kubu masuk pakai ID card, jadi 15-15 orang saja masuk ke dalam. Diizinkan masuk ke dalam atau ke dalam Polres untuk melakukan mediasi secara adat. Yang sisanya atau masa kelompok atau masanya tinggal di luar begitu. Batasnya sampai jam 4 sore.
1: Baik.
0: Untuk penyelesaiannya.
1: Baik. Ini ada satu penanya di WhatsApp kami. Ini mungkin Pak Waka bisa jawab. Ya. Apakah ada kendala yang masih dihadapi dalam proses pemulihan pasca konflik? Kira-kira kendala apa yang mungkin menurut Pak Waka?
0: Ya, kalau memang menurut kami untuk kendala ini, karena kemarin itu pada saat penyelesaian atau patah-patah tanggal 23 Mei itu tidak utuh begitu, ya. Tidak utuh. Jadi itu dari sebelum melakukan itu harus ada komunikasi,
1: ya.
0: Komunikasi dari pihak Kurima dengan Lani. Jadi sama-sama dipertemukan dan juga sama-sama disepakati sebelum patah panah. Nah, jadi karena itu pihak dari saudara-saudara dari Lani sudah masuk duluan, mereka sudah bikin adat dari suku Lani, dan sedangkan dari Kurima tidak ada, makanya dari itu tidak sesuai, makanya sampai sekarang ini masih belum selesai begitu.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, mungkin waktu kita semakin habis, mungkin saya langsung ke Bapak Theo sebagai mungkin closing begitu. Apa pesan ataupun mungkin rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pemerintah dan juga semua pihak terkait dengan penyelesaian konflik dan juga pemulihan yang harus dilakukan.
2: Baik, saya yang
1: sebagai closing Pak Theo.
2: Baik, yang pertama itu saya memberikan masukan kepada pemerintah untuk kita bisa duduk sama-sama dan diskusi soal ini. Nah, kita tidak mau terjadi gesekan-gesekan terulang. Lalu juga penempatan pengungsi yang keluar segala macam ini perlu dibahas. Jadi perdamaian itu satu bagian. Terus kemudian hasil dari perdamaian itu pasti ada tindak lanjut. Berarti tindak lanjut maksudnya pengungsi belum kembali. Jadi saya pikir satu bagian itu perlu kita duduk bersama. Yang lain itu kita mengajak ke masyarakat tidak boleh ada terprovokasi. Nanti terprovokasi dan kemudian terjadi gesekan-gesekan, lalu nanti terjadi masalah lagi. Itu yang ketiga, semua pihak itu menghargai dan menghormati kesepakatan yang sudah dilakukan di Polres Jayawijaya. Tapi kesepakatan yang sudah dilakukan itu rencana tindak lanjutnya seperti yang ada Waka sampaikan, itu harus dilakukan, oleh sebabnya ada pertemuan tadi. Yang lain itu gereja punya kewajiban untuk menyampaikan himbauan perdamaian, membangun bersahabatan satu sama yang lain. Ini tugas gereja. Jadi gereja memang harus menyampaikan hal-hal itu. Jadi kita semua menghargai, menghormati kesepakatan yang sudah disepakati. Kalau kita di yayasan ini kan bicara kemanusiaan secara utuh, tidak boleh ada korban macam itu. Jadi kita lebih dulu bicara soal mengantisipasi, tidak boleh ada korban. Selain kalau itu kita sudah lakukan, berarti kita mau supaya daerah ini tetap aman begitu. Akses kebebasan perekonomian berjalan macam begitu. Untuk itu beberapa rekomendasi yang saya sampaikan tadi itu memang harus dilakukan, sehingga pengungsi yang keluar ini kita kembali menempatkan, dan itu butuh kesepakatan. Misalnya saja itu kita misalnya duduk dalam rumah. Kalau Woma taruh tanda larang, kita sampaikan dalam pertemuan itu, mengapa kamu taruh itu? Kenapa tidak mengizinkan masyarakat Lani masuk? Nanti kan alasan ada di mereka, dan itu perlu diketahui oleh pemerintah. Jadi saya bilang perlu ada pertemuan. Jadi nanti itu yang mungkin saya bisa menyampaikan. Tetapi dua, saya harap tidak lagi menghimbau ke masyarakat itu, tidak lagi gesekan-gesekan, bakar rumah dan segala macam. Ini tidak perlu. Nah, rekomendasi yang saya mau sampaikan kepada pihak kepolisian, itu siapapun yang melakukan pelanggaran hukum setelah kesepakatan itu mesti harus di

0: apa ditindak dengan tegas, macam begitu, ditindak dengan tegas. Tetapi juga seperti yang Pak Waka sampaikan, itu kala itu belum apa belum belum terlaksana sesuai dengan harapan, misalnya itu juga menuju pada pertemuan tadi.
1: Baik,
0: ya, baik. Mungkin saya pikir itu.
1: Baik, baik. Ya. Yang terakhir Pak Waka, mungkin closing dari Pak Waka terkait dengan upaya pemulihan yang menurut tadi Pak Waka sampaikan bahwa belum sepenuhnya. Apa yang harusnya sebaiknya dilakukan harapan kedepannya?
2: Baik, harapan saya yang pertama, kami dari pihak keamanan harus Wamena ini aman, nyaman, yang situasi yang kondusif.
1: Ya.
2: Jadi itu yang pertama.
1: Ya.
2: Yang kedua, dari pihak pemerintah, dari gubernur, dari bupati tiga kabupaten Jahukimo, Jayujaya dengan Lanijaya, cepat mengambil langkah dalam waktu dekat. Harus mengundang semua unsur atau elemen, harus mengundang dan juga harus bicara terbuka. Mungkin mewakili harus bicara terbuka agar masalahnya cepat diatasi.
1: Baik.
2: Itu yang kedua. Yang ketiga, kami, mungkin dari tokoh-tokoh atau dari tokoh agama yang tadi disampaikan juga Bapak Theo, itu harus mereka berperan aktif, karena masyarakat ini saya melihat jauh dari iman. Jadi mungkin iblis itu banyak menguasai. Jadi kami rata-rata, kami orang Papua atau orang gunung ini belum sadar tentang keimanan. Jadi banyak kita dengar dari media sosial, banyak atau provokator. Jadi banyak kita ikut-ikutan begitu.
1: Baik.
2: Dan gampang dipengaruhi.
1: Yeah.
2: Terus yang berikut, yang keempat, dari ketua LMA, ketua LMA juga harus dia langsung turun.
1: Yeah.
2: Turun artinya dia lakukan sosialisasi, atau dia harus turun di masyarakat, dia harus menyampaikan itu, karena kita masyarakat yang di kampung-kampung itu, dari kota mereka ke kampung, mereka bicara yang provokator atau yang menakutkan, akhirnya masyarakat awam ini sangat mudah sekali untuk dengar atau ikut-ikutan, ya. Begitu.
1: Baik.
2: Jadi dari semua tokoh ini harus perlu ambil langkah-langkah atau kita sosialisasi agar kita bisa menyampaikan kita punya masyarakat ini, menyampaikan dengan baik agar mereka juga mungkin fokus untuk bekerja kebun untuk keluarga, ya. Begitu. Mungkin itu saya bisa sampaikan.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Waka Polres Jayujaya, Kompol Albertus Mabel SIKMAP. Terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih juga Bapak Theo Hesegen, selaku aktivis HAM di Papua Penyungan.
0: Ya,
1: pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan kami di pagi hari ini, upaya penanganan lanjutan pasca konflik yang terjadi di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kita doakan bersama agar proses pemulihan ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak di Papua Pegunungan, dan kami juga akan terus berusaha untuk bersuara terkait dengan berbagai upaya yang dilakukan. Dan mungkin ke depan kami akan berusaha untuk hadirkan pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, agar kita bicara hal ini lagi, agar Wamena bisa pulih kembali seperti yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.
2: Wah.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi Halo RRI yang sudah kita bahas ya. Di mana untuk Anda yang sudah bertanya ya tentang Infowoma, apakah sudah aman dan masih takut lewat, dan pastinya supaya diselesaikan lebih cepat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan sudah dijawab ya dengan dialog bersama Wakapolres dan juga aktivis TAM Theo Hesegem yang sudah kita ikuti bersama di pagi hari ini, bersama yang dibawakan oleh rekan saya ada Bung Roni Hisage. Dan pendengar, dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Halo RRI kali ini untuk edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Akhirnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI, tempat suara Anda didengar. Sampai jumpa di Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Di pukul 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, di sesi yang pertama untuk tanggal 17 Juli 2026. Kamu ucapkan selamat pagi, sampai jumpa.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Bukan main-main.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Yuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: RRI.co.id.
0: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Iya toh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tak tahu kah? Kalau air itu langsung

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PTPT.
1: Tidak hanya di Makassar, dan inspirasi
0: berlaku di seluruh pulau Sulawesi.
1: Pro 1.
0: Nama PTPT asal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan Rp5 atau Rp10. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi.
2: Kenapa?
0: Saat membayar jasa
2: sejarah,
0: utamanya pada dekade 1960-an. Lama kelamaan, istilah PTPT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PTPT pada kendaraan roda empat yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di mana William Saliba dilaporkan harus menjalani pemeriksaan medis tambahan setelah cedera punggung kronisnya memburuk secara signifikan. Pendengar, pemain berusia 25 tahun tersebut mengalami cedera saat Saliba membela timnas Prancis di laga semifinal Piala Dunia 2026 melawan Spanyol baru-baru ini. Pendengar, dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa William Saliba akan menjalani tes medis tambahan karena cedera punggungnya mungkin memerlukan operasi. Pendengar, jika hasil tes medis tambahan menunjukkan bahwa tindakan beda tidak lagi bisa dihindari, Arsenal harus bersiap menghadapi pukulan telak menjelang bergulirnya musim baru Premier League. Pendengar, saat ini pihak Arsenal terus berkomunikasi intensif dengan tim medis pasca kepulangan sang pemain untuk mengambil keputusan terbaik terkait masa depan pemulihannya. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rr.co.id.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 11:32 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa islami.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, Masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.

0: ngapain leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada, ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan terkesan.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
0: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
3: Ayah, ibu, aku anakmu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
1: Anak

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slakovin Sik resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Restarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

pemimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lili Andrea.
1: La route qui va déposer, j'espère.
2: Félicien avec une chute en plein son, plein bas, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Manicourt menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini.

salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLDP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: that's a 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak tim pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikkan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan Live menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, goalliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Pinsere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
0: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
0: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dan Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niara Belitili Oli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Hari yang berlaku

sukses adalah pekerjaan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah

0: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Start this new challenge for us.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopi 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syahmana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan PROV ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
3: Desainnya desain for. Pertama dari cabor. Cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nurhaidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
4: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia, dan kembali di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

Aku Wina. Aku sedang berduka. Separuh jiwaku, penyemangat hidupku, ibuku baru saja meninggal dunia karena COVID. Aku kecewa, aku tak bisa menemani ibu di masa akhir hidupnya. Tak bisa memegang tangannya, bahkan tak bisa memeluknya. Aku terluka karena aku tak bisa membisikkan kalimat La ilaha illallah di hembusan nafas terakhirnya. Aku hanya bisa menyampaikan salam terakhir dengan melambaikan tangan dari kejauhan pada sebuah kotak kayu yang perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat. Aku sedih, tapi aku ikhlas karena itu protokol yang harus dilakukan pada jenazah COVID. Ini hanya aku bersama ayah dan adikku yang sedang berjuang untuk sembuh. Bersyukurnya mereka tidak terlalu parah karena mereka telah divaksin. Doaku ya Tuhan, pandemi ini segera berlalu agar tak ada lagi wina-wina yang lain yang harus kehilangan senyuman bahagia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa, kah? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
0: Oh, makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga. Malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami dengan pemerintah Kabupaten Jogja mulai merealisasikan program Jaya Wijaya Terang dengan meluncurkan penyalaan listrik perdana di distrik Tailarek. Program tersebut menjadi langkah nyata pemerintah untuk menghadirkan akses listrik bagi wilayah yang selama ini belum terelir energi listrik. Pendengar, Bupati Jayabaya Antonius Murib SHMH bersama Wakil Bupati Roni Elepere SIP MKP hadir langsung dalam kegiatan tersebut, didampingi manajer PT PLN Persero UP3 Wamena Mahli J. Kabarek, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, anggota DPR serta tokoh masyarakat distrik Tailarek. Pendengar, kepada awak media di sela kunjungannya, Bupati Antonius Murib mengatakan kunjungan ini merupakan bentuk syukur atas kepercayaan masyarakat yang telah memberikan amanah kepada dirinya bersama Wakil Bupati untuk memimpin Kabupaten Jayabaya. Selain itu, pemerintah ingin memastikan pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah pedalaman. Pendengar, dijelaskan tahap awal aliran listrik diprioritaskan untuk mendukung pelayanan publik terutama puskesmas. Selanjutnya jaringan listrik akan diperluaskan secara bertahap ke rumah-rumah warga sehingga masyarakat Tailarek dapat menikmati penerangan yang layak. Pendengar, pada kesempatan tersebut Antonius juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat distrik Tailarek, para kepala kampung, tokoh adat, tokoh pemuda serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut. Diharapkan semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat terus terjaga demi mewujudkan Jayabaya yang semakin maju dan sejahtera. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rri.co.id.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Di rumah terus kapan sih, Ma? Kita sekolah dan main lagi sama teman-teman.
1: Kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin Mama sirami tanaman. Ada tanaman cabai, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
0: Baik, Ama. Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun, bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
2: Ya, sekalian bisa main air, jadi nggak bosan di rumah.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore yang disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua, untuk edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan bantuan tunai senilai 100 juta kepada Koperasi Desa Merah Putih Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. DPRK Lanijaya menggelar sidang paripurna penutupan untuk menetapkan LKPJ dan LKPD Bupati dan Wakil Bupati Lanijaya tahun anggaran 2025. Bersama saya, Salma Tanasikona, inilah Warta Berita Sore edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026, selengkapnya.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, Koperasi Desa Merah Putih Walesi jadi percontohan di Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan bantuan tunai senilai 100 juta rupiah kepada Koperasi Desa Merah Putih Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Kopdes Walesi juga dijadikan koperasi percontohan untuk 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Roni Hisage.
1: Memberikan semacam spirit kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
2: Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya mendapatkan apresiasi dari Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Papua Pegunungan. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk dana pembinaan senilai Rp 100 juta oleh Pemprov Papua Pegunungan sebagai koperasi percontohan. Bantuan pembinaan tersebut diserahkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, kepada Ketua Koperasi Merah Putih Walesi, Amatus Jilipele, saat peringatan HUT Koperasi ke-79, Senin 13 Juli 2026, di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan Alpius Sigibalo mengatakan, pemerintah memilih Koperasi Desa Merah Putih Walesi karena merupakan koperasi yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha secara nyata sehingga Pemprov memberikan bantuan sebagai penghargaan dan motivasi.
1: Dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di Walesi, sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
2: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Jilipele SE mengatakan, bantuan pemerintah senilai 100 juta merupakan motivasi yang kuat untuk terus memacu perekonomian masyarakat melalui koperasi yang dipimpinnya di Distrik Walesi. Ia berharap semoga ke depan terus maju dan melangkah bersama masyarakat dari akar rumput untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Pegunungan melalui koperasi.
3: Saya bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, dan saya sangat bangga. Kebetulan kami ada kegiatan HUT Koperasi juga di tingkat Koperasi Desa Merah Putih Walesi, sehingga dalam momen ini memberikan bantuan sekaligus kegiatan ini akan menjadi ajang yang paling baik untuk kami bersama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang seperti yang tadi kita dengar sambutan bersama itu. Jadi semoga kegiatan ini untuk ke depan terus maju melangkah kami dari akar rumput untuk bagaimana membangun Provinsi Papua Pegunungan ini.
2: Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Jilipele juga menyebutkan, sejauh ini Kopres Walesi bergerak di bidang usaha pertanian dan peternakan dengan melibatkan lebih dari 300 orang anggota koperasi. Roni Hisage melaporkan.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mulai menerapkan aplikasi Psikoteka untuk meningkatkan disiplin aparatur sipil negara sekaligus memantau kehadiran pegawai secara digital. Kebijakan tersebut disampaikan Asisten 3 Setda Papua Pegunungan Lukas Wekosai saat memimpin apel ASN di Wamena pagi kemarin. Menurutnya, aplikasi Psikoteka digunakan untuk mengawasi kehadiran ASN saat apel jam kerja, serta mendata jumlah pegawai aktif di setiap organisasi perangkat daerah. Lukas Kosai menegaskan, ASN yang tidak mematuhi penggunaan aplikasi akan dikenai sanksi, termasuk pengurangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menegaskan pada hari pertama penerapan, sebanyak 754 ASN mengikuti apel dari total 1.288 ASN. Pemerintah berharap angka kehadiran terus meningkat seiring penerapan sistem pengawasan berbasis digital tersebut. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Heri P. Hesege mengatakan aplikasi Psikoteka memungkinkan pimpinan memantau kehadiran ASN secara daring, mengetahui alasan ketidakhadiran secara rinci, serta menjadi langkah awal menuju sistem presensi elektronik berbasis identitas pegawai. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menargetkan aplikasi ini dapat memperkuat disiplin ASN dan meningkatkan efektivitas pengawasan kepegawaian di seluruh OPD.

Sebagai bagian dari komitmen iman dan kepedulian sosial, Asis Lani, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Papua Pegunungan sekaligus kader Gereja Kemah Injil, menyerahkan bantuan 50 sak semen kepada panitia pembangunan Gereja Kingme Jemaat Betel Bolakme. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap, yakni 30 sak pada tahap pertama dan 20 sak pada tahap kedua, guna mendukung penyelesaian pembangunan gedung ibadah. Dikatakan pihaknya telah menyerahkan bantuan yang sama juga kepada beberapa denominasi gereja lainnya, dikarenakan partai PKB tidak membedakan gereja. Ia menegaskan bahwa bantuan diberikan tanpa memandang latar belakang organisasi, baik Katolik, GKII, maupun denominasi lainnya. Selain itu, ia menekankan kehadiran PKB harus berdampak nyata bagi masyarakat. Asis Lani juga mengajak jemaat untuk tetap bersatu dalam iman, membangun gereja dan masyarakat yang selalu hidup rukun dan damai. Sementara itu, Ketua Panitia Lukas Wenda mewakili semua jemaat Betel menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diserahkan. Semoga Tuhan dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan. Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Warta Berita Sore disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Lani Jaya menggelar sidang paripurna penutupan untuk menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Bupati dan Wakil Bupati Lani Jaya tahun anggaran 2025. Sidang yang dihadiri Bupati Lani Jaya Alitinus Sigi Balom, pimpinan DPRK, Forkopimda, dan Kepala OPD tersebut menetapkan dokumen LKPJ dan LKPD menjadi peraturan daerah secara aklamasi. Ketua DPRK Lani Jaya Rizwan Kogoya menegaskan sejumlah rekomendasi yang disampaikan Dewan harus ditindaklanjuti pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola keuangan yang lebih baik. Sementara itu, Bupati Alitinus Sigi Balom menyampaikan apresiasi atas diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Pegunungan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lani Jaya tahun anggaran 2025. Bupati juga mengajak seluruh OPD, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan dan pemuda untuk terus memperkuat kebersamaan serta sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Sidang paripurna ini menjadi wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Lani Jaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, ya maksud kami dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah perbatasan, personil Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda Pos Malageneri melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian pakaian layak pakai kepada warga Desa Luwanom, Distrik Malageneri, Kabupaten Lanijaya kemarin. Komandan Tim 3 Pos Malageneri, Serda Ahmad Toha mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas untuk memperkuat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan kedekatan antara prajurit TNI dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personil Satgas membagikan pakaian layak pakai kepada warga, termasuk anak-anak. Bantuan itu disambut dengan antusias dan rasa syukur oleh masyarakat setempat. Selain membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, kegiatan sosial tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan yang harmonis antara TNI dan warga di wilayah penugasan. Salah seorang warga Luwanom, Bapak Tuki, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian personil Satgas. Satgas Pamtas RI PNG Yonif 511 DY berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan di wilayah perbatasan.

Pendengar, sekian warta berita sore edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya Selamat Tanis Kono mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, masih mendengarkan saran kami dari Pro 1 RRI Wamena yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Dan sore hari ini pendengar, kami juga menyapa untuk pendengar setia kami yang sudah setia mendengarkan saran kami di Pro 1 RRI Wamena ya. Kita sapa-sapa dulu, ada dari Kakak Suwangi Gunung, terus ada dari yang punya akun Cina ya. Terus juga pendengar setia kita dari Lani Jaya ya. Lupa nama nih. Ada dari mana nih? Dari Abang Bayu Samudro ya. Dari Lani Jaya, gimana cuaca di Lani Jaya? Musim hujan kah? Kalau di Wamena lagi musim kemarau ya. Terus anginnya juga kencang. Katanya kalau angin kencang di Wamena itu kiriman dari mana? Dari Kurima. Kiriman angin dari Kurima. Gimana sih? Terus ada juga dari Kakabong ya, ini yang masih punya Wamena. Dan juga kita mau sapa-sapa juga dari yang bergabung, Kakak Santos ya. Salam, bagaimana perkembangan MBG di Wamena? Puji Tuhan, alhamdulillah MBG di Wamena masih aman ya. Dan oh ya, katanya dari Suwangi Gunung, cuacanya indah seindah Kakak Selma pu senyuman. Iya kah? Terus ada juga dari Petatas Geprek ya. Pokoknya siapapun yang mendengarkan saran kami sore hari ini, kami ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas sampai lupa ya sama Kakak Pacis Marlep ya. Terima kasih sudah mendengarkan saran kami, dan jangan lupa untuk request lagu ya. Tapi kita sekarang tidak membuka jalur lagu-lagu daerah atau lagu-lagu dangdut, tapi Anda bisa request lagu yang lain tentunya. Pokoknya kita tunggu di atensi kami di 0811-482840. Dan kita bakal dengar ya lagu requestan dari Abang Bayu dari Lani Jaya ya.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis.

kelelahan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar. Karena sudah punya pacar.

0: Au se Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menamuke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

0: main yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
7: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.
8: Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 17:34 waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami sore hari ini, yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Meskipun cuaca udara di kota Wamena saat ini memang sangat dingin pendengar, anginnya sangat kencang. Jadi segala persiapan, segala kebutuhan Anda harus bisa punya ya, seperti masker ya. Kalau kemarin-kemarin pada saat tahun 2020 kita diharuskan menggunakan masker karena COVID. Nah sekarang kita wajib menggunakan masker karena angin ya, bukan karena angin sih, tapi karena debu ya, dan menggunakan helm tentunya ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan aja pendengar ya, di saat musim lagi tidak baik-baik. Jadi bukan cuma hubungan aja yang tidak baik, tapi cuaca juga yang biasanya kurang baik-baik gitu ya. Oke, dan kami juga ingatkan bahwa untuk azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya di pukul 17:55 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, dan kita akan membahas ya, sebelum kita menghadirkan lagu-lagu religi islami untuk sore hari ini pendengar ya. Kami hadirkan satu informasi. Ini karena di Wamena dan mungkin di daerah Anda juga lagi musim kemarau. Jadi kita akan membahas tentang gimana sih cara mencegah demam berdarah di tengah musim kemarau. Dan informasinya ini kita kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id. Ya, jadi musim kemarau sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah ya. Padahal nyamuk penyebab DBD tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Nah, meski demikian, ini identik dengan cuaca kering ya, karena musim kemarau tetap dapat mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Suhu udara yang hangat membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat. Nah, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Nah, selain itu, genangan air di bak mandi, toren, ember maupun wadah lainnya cenderung stabil karena tidak terguyur hujan ya. Kondisi tersebut menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang menjadi identik. Nah, gimana sih cara mencegah demam berdarah saat musim kemarau berlangsung? Jadi yang pertama adalah gerakan 3M plus. Nah, gimana tuh gerakan 3M ini meliputi menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas. Nah, gerakan tersebut menjadi upaya utama untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Terus yang kedua adalah membersihkan tempat penampungan air. Dan yang ketiga adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ternyata masih ada, menjaga daya tahan tubuh pendengar. Oke, itu dia beberapa cara untuk mencegah DBD di tengah musim kemarau ya. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Anda. Dan saja mendengar, kami akan hadirkan ya beberapa lagu-lagu religi islami sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya di pukul 17.55 waktu Indonesia Timur.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Pendengar di mana pun Anda berada, kita akhiri untuk lagu-lagu islami sore hari ini pendengar. Dan kami juga mengucapkan ya, lebih terkhususnya untuk saudara umat muslim, selamat menjalankan tadi ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah Anda diterima oleh subhanahu wa ta'ala. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadir ya dengan berbagai lagu-lagu hiburan dari Pro 1 RRI Wamena ya. Dan juga kita juga masih akan terus menginformasikan pendengar tentang Piala Dunia 2026 ya, dimana kita tahu bahwa yang akan melanjutkan Piala Dunia ke final adalah Argentina versus Spanyol. Nah, bagaimana jagoan Anda? Apakah dari kedua ini masih bertahan jagoan Anda? Tapi siapapun itu pendengar, kita masih akan terus memberikan semangat untuk mereka ya. Siapapun pemenang di Piala Dunia 2026 ya, pastinya itu sudah yang terbaik, memberikan yang terbaik tentunya ya. Oke, dan kami hadirkan, kita akan ditemani satu lagu kenangan ya, dari miliknya siapa nih? Oke, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan untuk pendengar setiap persatu dari Wamena. Ada lagunya dari Ari Wibowo, Singkong Keju. Dan nanti akan disusul lagunya dari God Bless Kehidupan. Jadi untuk Anda, tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Wamena.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Aisyah saat bercerita. Serta menemani Aisyah saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Aisyah rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 17 Juli 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi Warta Berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Simon Kayai. Pemirsa, Polres Biak Numfor didukung Polda Papua menggelar press release pengungkapan kasus ledakan bom sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Peristiwa yang terjadi pada 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selengkapnya dilaporkan reporter Ririn Airini dari RRI Biak.
2: Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan pers rilis mengungkapkan kasus ledakan benda diduga bom sisa Perang Dunia II. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Jalan Walter Moinsidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Kegiatan pers rilis berlangsung Rabu 15 Juli 2026 di Aula Polres Biak Numfor. Peristiwa ini merenggut 9 orang meninggal dunia serta 6 orang luka-luka dan merusak 1 rumah ibadah serta 9 rumah warga. Penata 1 DVI Polda Papua, Hamsa Kuisaini, menjelaskan 3 jenazah yang awalnya belum teridentifikasi dipastikan identitasnya melalui pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan, 1 Yohanes Marandov, 2 La Ini, 3 Julianus Raubaba.
3: Dari pemeriksaan DNA kita ambil sampel, dari keluarga korban kita ambil juga sampel, terus dari korban kita mengambil 10 sampel potongan tubuh.
2: Sementara itu, di Reskrim Polda Papua Kombes Pol Parasian Herman Gulto menjelaskan penyidik memeriksa 25 saksi dan menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial YR, MR, DR, LI, dan YAM. Kelimanya diduga memotong benda peledak namun semuanya meninggal dunia dalam peristiwa tersebut sehingga perkara akan dihentikan secara hukum atau SP3. Namun penyidikan tetap berjalan jika ditemukan bukti baru pelibatan pihak lain. Perbuatan disangkakan melanggar pasal 306 dan 308 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
3: Kami penyidik di Polres Biak telah menetapkan tersangka yaitu sejumlah 5 orang. Yang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa 5 orang ini dari pemeriksaan 2-3 saksi melihat melakukan kegiatan menggergaji ataupun memotong bahan peledak. Kelima orang tersebut karena akibat proses ledakan meninggal dunia.
2: Kabid Lapor Polda Papua AKB PP Igede Suhartawan memaparkan dari 111 barang bukti yang diamankan dipastikan bahan peledak berjenis TNT. Pusat ledakan berada di kolong rumah milik YR dengan kawa berdiameter 3,6 meter dan kedalaman 81 cm. Ledakan terjadi murni akibat panas gesekan saat memotong mortir menggunakan gergaji besi dan gerinda yang tidak sengaja memicu fuse bomb. Meledakan bahan peledak utama ditemukan pula serpian logam hingga jarak 50 meter yang menjadi penyebab utama kerusakan bangunan dan korban luka.
3: Hasil pemeriksaan terhadap bahan peledak, kita temukan juga bahwa bahan peledak yang meledak itu adalah berjenis TNT. TNT ini adalah bahan peledak masuk kategori high explosive, jadi memiliki daya ledak yang sangat-sangat tinggi dan kerusakan juga sangat tinggi.
2: Kabid Humas Polda Papua menyimpulkan motif pelaku adalah mengambil isi bahan peledak untuk dijadikan alat ledak ikan atau dopis guna keperluan ekonomi.
3: Kemudian di TKP ditemukan gergaji besi dan mata gergaji gerinda. Mendasari hal itu semua dapat disimpulkan bahwasanya motif dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencari bahan peledak yang ada di dalam handak peninggalan Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk membuat bom ikan atau istilahnya dopis. Selanjutnya menggunakan dopis ini untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan ekonomi dengan modus memotong menggunakan gergaji besi tangan. Selanjutnya mengambil isi daripada barang peledak tersebut untuk dijadikan bahan peledak bom bovis ini.
2: Dan dalam kesempatan ini pihak kepolisian mengimbau masyarakat jangan menyentuh, mengangkat atau mengolah sendiri benda mencurigakan peninggalan perang. Segera laporkan kepada kepolisian atau instansi berwenang guna mencegah musibah serupa. Usai pengumuman pers rilis, jenazah ketiga korban yang telah teridentifikasi secara resmi diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga untuk dimakamkan. Ririn Arini melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua. Selengkapnya dilaporkan bersama Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budiyanto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
5: Sore ini saya hadir bersama Bapak Jenny Yusama Muntu dari anggota Dewan KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Kepulauan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan. Termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari BPKP, wakil BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari kemudian konsul. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan selama pertemuan tadi. Kita membahas beberapa hal berkaitan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan ya, terkait masalah mencegah yang dilakukan dan mereka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tidak pidana korupsi.
4: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
5: Ya, pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dimintakan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan, meningkatkan kolaborasi, komunikasi.
4: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Solia melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan sepanjang semester 1 tahun 2026. Sejumlah kendaraan hasil kejahatan berhasil diamankan telah dikembalikan kepada para pemiliknya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
6: Upaya pemberantasan kejahatan jalanan di Kabupaten Nabire terus menunjukkan hasil. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, serta patroli hunting di lapangan, Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi selama periode Januari hingga Juni 2026. Keberhasilan tersebut disampaikan Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu saat memimpin press release pengungkapan kasus curanmor dan tindak kriminal lainnya di halaman Mapolres Nabire Rabu 15 Juli 2026. Dalam kegiatan itu puluhan kendaraan roda 2 hasil pengungkapan turut dipamerkan sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemilik yang sah. Sebagian besar kendaraan yang berhasil ditemukan merupakan sepeda motor jenis matic yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat aksi kejahatan. Selain mengamankan kendaraan hasil curian, polisi juga menyita berbagai barang bukti yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Di antaranya parang, pisau, berbagai jenis kunci, obeng, hingga linggis yang digunakan untuk merusak kunci kendaraan maupun melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.
7: Dan kegiatan kayak jadi maupun kegiatan hunting dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire ini merupakan salah satu curanmor ini yang sering terjadi atau barang bukti dari hasil curas. Dan dari periode Januari sampai dengan bulan Juli ini, dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire sudah membantu Satreskrim Polres Nabire mengungkap 10 kasus atau LP curanmor ataupun hasil curas. Dan 10 kendaraan ini puji Tuhan alhamdulillah kita sudah kembalikan kepada pemiliknya.
6: Usai pengungkapan kasus tersebut, Kapolres Nabire mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan. Warga diminta selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan, memilih lokasi parkir yang aman, serta tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian.
7: Kami mohon kiranya kita sekalian lebih berhati-hati dalam berkendara. Pada saat memarkirkan kendaraan, tolong pastikan kunci kontak sudah terlepas dan diamankan. Yang kedua, pada saat berkendara, ketika rekan-rekan dari tujuan sebelumnya hendak ke tujuan berikutnya, pastikan semua hal berharga itu disimpan di dalam tas, ditaruh di depan. Kemudian pada jam rawan jangan berkendara sendiri-sendiri. Karena ini menjadi target, contohnya ketika kita baru keluar dari pusat perbelanjaan atau dari pengambilan uang di ATM. Tolong didampingi keluarga. Kemudian pada saat istirahat malam, banyak curanmor itu terjadi karena rekan-rekan memarkir kendaraan di luar rumah. Kiranya rekan-rekan sekalian dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang ada, sebisa mungkin kendaraan diparkir di dalam rumah atau di dalam garasi dan pastikan sudah terkunci. Ini kejadian antisipasi di subuh hari ini.
6: Kapolres Nabire berharap sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian dapat semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga angka kriminalitas khususnya curanmor dan curas serta curat terus menurun dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Nabire tetap terjaga dengan baik. Arul Sodila melaporkan.
1: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG SD Impres 1 Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar selain membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran semata dan konsentrasi siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Program Makan Bergizi Gratis MBG memberi dukungan penting terhadap kesiapan belajar siswa di sekolah dasar. Dengan mendapatkan asupan gizi yang cukup sebelum mengikuti pelajaran, siswa memasuki kelas dalam kondisi yang lebih segar dan stabil. Kepala Sekolah SD Negeri Impres 1 Menawi, Martin Luther Bonai mengatakan MBG yang dilaksanakan sekolah tersebut membawa dampak positif seperti tingkat kehadiran anak di sekolah mengalami peningkatan.
9: Terkait dengan program ini, untuk tingkatnya kehadiran memang anak-anak rajin juga ke sekolah untuk berada dengan MBG ini. Kehadiran anak-anak kadang kalau mungkin mereka rajin ke sekolah. sekolah terkait tadi MBG.
8: Hanya saja untuk menu makanan yang disajikan terkadang tidak dihabiskan siswa di sekolah. Ini bukan menu makanannya yang kurang tepat, melainkan siswa belum terbiasa dengan makanan yang disajikan. Dijelaskan Martin Luther Bonai, untuk makanan yang disajikan telah memenuhi standar baik gizi, hanya saja sekolah mendapati makanan tidak dihabiskan, sehingga bagian ini sekolah menyampaikan ke pihak pengelola untuk memperhatikan menu makanan yang disajikan yang disukai siswa, sehingga pada saat disajikan siswa dapat menghabiskan makanan tersebut.
9: Namun ada beberapa kendala, yaitu faktor dari makanannya. Artinya anak-anak ini kalau makan itu terus mereka bosan. Ya, kadang terkait apa dalam contoh macam hari ini makan ayam. Jadi, kalau mereka makan ayam 1-2 hari mereka bosan. Sehingga waktu kami, begitu saya sendiri amati, saya seluruh guru-guru juga amati, lihat anak-anak makan itu sampai habis tidak. Nah, ternyata begitu jalan 1 minggu, kadang 1 minggu itu kalau menunya yang sama, maka mereka tidak kasih habis. Ada masih ada sisa juga. Nah, ini yang kemarin ada beberapa, kami sudah usulkan juga ke bagian dapur untuk kalau boleh menunya mungkin 1 hari beda, 1 hari beda. Tapi ya mungkin mereka yang mengatur bagian dapur, jadi kami juga tidak berhak untuk, kami cuma mengusulkan.
8: Martin Luther Bonai menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak dapur MBG yang secara maksimal menyiapkan makanan bagi peserta didik tepat waktu. MBG mendorong minat dan antusias siswa ke sekolah meningkat, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, lebih pres ceria mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salo Ayomi melaporkan.
1: Pemirsa, euforia sepak bola dunia terasa di Kabupaten Bovendigul. Timnas Nasional Argentina berhasil memastikan langkah ke partai final. Kemenangan LB Celeste ini turut disambut antusias para pencinta sepak bola yang mengikuti nonton bareng atau nobar yang digelar di Polres Bovendigul. Berikut laporan selengkapnya, Johannes de Goden dari Bovendigul.

0: salam olahraga. Tim besutan Thomas Tuchel harus mengakui kehebatan Messi dan kawan-kawan ketika berhasil menaklukkan Inggris di semifinal dengan skor 2-1. Inggris sejatinya tampil solid dalam laga semifinal yang berlangsung alot itu. The Three Lions bahkan sukses memecahkan kebuntuan pada menit ke-55 ketika Anthony Gordon menyontek masuk umpan silang Morgan Rogers di tiang jauh. Namun keunggulan itu justru memicu petaka taktis lewat gol spektakuler Enzo Fernandez dan sundulan injury time Lautaro Martinez. Salah satu fans setia Inggris, Nicholas Cut, mengakui kehebatan dari Argentina yang mampu meredam Three Lions Inggris, dan ini menjadi pertandingan yang seru menurutnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Polres yang sudah menyelenggarakan nobar sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung pertandingan bola dunia bersama-sama.
1: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Mandigol yang sudah menyelenggarakan nobar bersama, dan dari malam jam 4 sampai pagi ini saya lihat fans dari Argentina dan saya sendiri dari Inggris cukup antusias karena saling bertahan sampai akhirnya dimenangkan oleh Argentina. Karena memang saya lihat strategi permainan dari Argentina lebih tangguh daripada Inggris.
0: Sementara itu perwakilan fans Argentina Hussein Abdul Rahim mengapresiasi atas kemenangan Argentina. Taktik penyerangan di akhir dibuktikan anak-anak Lionel Scaloni itu. Pertandingan Inggris diakui sangat tangguh, namun sayangnya pola bertahan yang dimainkan Thomas Tuchel berhasil dibaca Lionel Messi dan kawan-kawan yang berujung kembali Argentina melaju tanpa hambatan menuju final.
2: Pertama-tama saya akui bahwa hari ini Inggris memang mainnya bagus, mainnya luar biasa, namun Inggris jangan lupa bahwa Argentina adalah mental juara bertahan. Dan kesalahan Inggris terbesar adalah dia selalu bertahan. Kalau dia main normal saja, saya pikir semuanya berjalan lancar. Sehingga karena peluang-peluang bertahan itulah dimanfaatkan oleh pemain Argentina yang sudah punya mental juara, yang sudah siap untuk menjuarai Piala Dunia tahun ini.
0: Dengan semakin serunya pertandingan yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina ini, pihak Polres Bovendigul dalam ajang nobar yang akan berlanjut hingga final itu menyampaikan bahwa sebelum gelar nobar dimulai akan dilakukan dengan lomba-lomba kecil bagi para pecinta bola sehingga akan semakin menambah semarak jalannya pertandingan dan akan diberikan uang pembinaan bagi masyarakat yang akan menang dalam perlombaan tersebut. Hal itu seperti yang disampaikan Kasat Intelkam Polres Bovendigul Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting.
3: Kita akan mengadakan lomba-lomba sebelum jamnya dimulai. Kemungkinan kita akan mulai pada pukul jam 10. Nanti di situ ada beberapa lomba dan akan diberikan hadiah uang pembinaan oleh Bapak Kapolres.
0: Dengan nobar yang digelar Kodim maupun Polres Bovendigul diharapkan kenyamanan dalam nobar akan selalu terjaga dan masyarakat nyaman untuk menontonnya. Demikian kabar olahraga. Salam. Yohanes Digoden, RRI, terus mengudara untuk

Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui, saya Simon Kayai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Baiklah, kita ikuti Warta Berita Yuma Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

97,1 RRI Wamena, selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan juga tadi Anda sudah mendengarkan Gematan Apapua ya, tentunya disiarkan sekorowel ya. Dan pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Nah, satu informasi kami hadirkan untuk Anda ini mengenai tentang MBG ya, dimana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau ini memastikan pengawasan program makan bergizi gratis tetap berjalan meski anggaran pelaksanaannya belum dicairkan. Nah, pengawasan dilakukan sesuai mandat peraturan perundang-undangan demi menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat program. Nah, juga pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pengawasan keamanan pangan telah menjadi tugas BPOM sejak lama sesuai mandat peraturan Presiden nomor 115. Di mana juga kementerian dan lembaga lain berperan sebagai pelaksana, sedangkan BPOM menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan. Dan informasi selanjutnya pendengar, Koperasi Desa Merah Putih Walese jadi percontohan di Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan bantuan tunai senilai 100 juta rupiah kepada Koperasi Desa Merah Putih Walese, Distrik Walese, Kabupaten Jayawijaya. Koperasi Desa Walese juga dijadikan koperasi percontohan untuk 8 kabupaten di Papua Pegunungan.

Oke, pendengar di manapun Anda berada ya, satu lagu dari miliknya Astri Terpukau juga telah hadir ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Dan gak terasa lagu ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah selalu setia mendengarkan siaran kami di Radio Republik Indonesia Wamena, lebih terkhususnya di sore hari ini di Lintas Wamena Sore di edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan pendengar ya, kami juga ingatkan untuk Anda untuk selalu jaga kesehatan ya, karena cuaca di Wamena lagi kurang baik. Dan mungkin bukan cuma di Wamena aja, tapi di daerah Anda yang mungkin lagi musim kemarau. Jadi tetap semangat aja, jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Kalau kemarin-kemarin tahun 2020 kita tuh diingatkan untuk, dimana di tahun 2020 itu pastinya COVID ya. Nah, kita dianjurkan untuk pakai masker. Tapi sekarang nih ya, gak ada COVID, tapi kita harus tetap menggunakan masker. Kenapa? Karena debu banyak ya, karena musim kemarau juga, jadi debu banyak, jadi harus tetap jaga kesehatan ya. Ya udah, mendengar, kami akhiri seluruh rangkaian untuk acara untuk hari ini. Dan akhirnya saya Selamat Tanda Sekarang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di Lintas Wamena Malam hari ini Jumat 17 Juli 2026. Kembali saya ada makan menemani Anda hingga tuntas agenda siaran di day part ke-4 ini. Kami harap Anda senantiasa dalam kondisi yang prima, sehat, bahagia dengan orang terkasih, juga dengan apa yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini. Ya, pendengar, seringkali dalam kehidupan ini banyak sekali masalah-masalah ataupun kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Untuk itu, tetap berpikiran positif untuk meminimalisir segala dampak yang bisa saja ditimbulkan akibat salah paham. Ya, di malam ini ada sandiwara radio akan kami hadirkan dengan judul Jembatan Harapan, dimainkan oleh Angkasawan Angkasawati RRI Atambua.

0: sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
1: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
1: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
2: Baik, Pak.
1: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
2: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
1: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Parman, jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sementara kami cukupkan dulu untuk selingan informasi dan tembang-tembang hiburan. Kini saatnya kami perbarui informasi lewat warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
6: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
7: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah Kun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
1: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
13: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
14: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
13: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
15: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
13: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jikjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
16: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni palayangan yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
17: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering, gak tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
16: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah, padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
18: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
19: Gagal juga.
18: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
16: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, Pesisir Timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga

asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia, atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on
5: Tour de France 2026 akan memasuki etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Or. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kini kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang dipancarluaskan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Di gelapnya malam ini tentu saja menjadi tanda ya untuk istirahat dari berbagai rutinitas dan waktunya santai bersama keluarga, orang-orang terkasih. Jangan lupa untuk amankan barang berharga di luar rumah dan untuk yang tengah beraktivitas baik yang berkaitan dengan profesi Anda maupun dengan kebersamaan di kompleks masing-masing. Salam kompak selalu, semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ya, tentu ada yang beda di mana perhelatan Piala Dunia 2026 kini memasuki babak final untuk memperebutkan posisi ketiga, keempat juga 1-2. Tentu ada berbagai kisah juga inspirasi dengan tim-tim yang Anda unggulkan untuk Piala Dunia tahun ini. Tetap semangat, jadilah fans yang tentu menjunjung tinggi kebersamaan dengan inspirasi-inspirasi yang Anda miliki.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaitoraya, to Indonesia.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku amin amuke, aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang rewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan, cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan kekhawatiran.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga. Malah udah ribuan, kak.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk malam ini di segmen Ruang Rindu. Sampai di sini, terima kasih kebersamaan Anda. Dan tetap syukuri untuk apa yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini. Saya Adam menutup rangkaian acara siaran.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam, saudara pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: plastik ini?
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Langsung! Tolong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalusin.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua, Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan dengan dua topik utama di antara lain Disparekraf Papua Pegunungan paparkan strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemkab Duga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong iklim investasi yang lebih baik. Bersama saya Evan, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026 selengkapnya.

Saudara pendengar, kita awali berita yang utama. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Pegunungan paparkan strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Papua Pegunungan melalui dialog kerjasama Kominfo dan RRI di Media Center kemarin. Mengulas topik-topik menggali potensi dan tantangan ekowisata Papua, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disebut sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Hulu Bahabol mengatakan visi-misi Gubernur Dr. John Tabo SE MBA bahwa pembangunan berlandaskan tiga tungku yaitu adat, agama, sehingga pemerintah terus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan sektor pariwisata yang berbasis potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif. Menurutnya, salah satu program prioritas yang sedang disiapkan adalah penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah yang akan menjadi pedoman pengembangan kawasan strategis pariwisata di 8 kabupaten. Dokumen tersebut direncanakan melalui berlaku pada periode 2027 hingga 2045 setelah ditetapkan melalui peraturan daerah. Kepala Dinas menambahkan, pemerintah provinsi akan melibatkan akademisi, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan inventarisasi, identifikasi, serta pemetaan potensi wisata di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Alfrida Aso menjelaskan bahwa sesuai kewenangan pemerintah provinsi, pihaknya berfokus pada promosi pariwisata Papua Pegunungan di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam pameran pariwisata di Yogyakarta, di mana pada kegiatan tersebut pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkenalkan keindahan alam, kekayaan budaya, serta berbagai produk ekonomi kreatif unggulan kepada masyarakat luas.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Lanijaya menegaskan tetap berkomitmen membayar biaya kontrakan mahasiswa asal Lanijaya yang menempuh pendidikan di berbagai kota studi termasuk di Manokwari. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lanijaya, Saiman Yigibalon, mengatakan keterlambatan

Lambatan pembayaran bukan karena pemerintah mengabaikan mahasiswa, melainkan karena proses verifikasi data penerima bantuan sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bantuan hanya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar berasal dari Kabupaten Lanijaya. Verifikasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah kasus dugaan penggelembungan nilai kontrakan di beberapa kota studi. Simon menjelaskan untuk kontrakan mahasiswa di Manokwari senilai 80 juta rupiah telah diproses pembayarannya pada 29 Juni 2006. Sementara kontrakan lainnya telah dibayarkan sebanyak 80 juta rupiah melalui Bank Papua pada 15 Juli 2006 sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga telah menetapkan peraturan bupati yang membatasi nilai bantuan kontrakan maksimal 40 juta rupiah per tahun sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK Republik Indonesia. Sementara itu, Bupati Lanijaya Aletino Sigibalo meminta seluruh mahasiswa dan koordinator wilayah menyampaikan data yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati Aletinus menegaskan pemerintah tetap mendukung pendidikan mahasiswa, namun seluruh proses penyaluran bantuan harus sesuai aturan agar tepat sasaran dan tidak merugikan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Lanijaya juga berencana menurunkan tim ke Manokwari untuk memverifikasi langsung kondisi kontrakan dan memastikan kesesuaian data di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Duga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong iklim investasi yang lebih baik. Salah satunya melalui pembukaan pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang digelar di Kota Kenyam. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Duga, Vestur R. Wompere, yang mewakili Bupati Duga Yoas Beon. Dalam sambutannya, ia menegaskan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan investasi di Kabupaten Duga. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Duga, Lukas Arwakon, mengatakan penerapan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Duga. Kegiatan juga diisi dengan sosialisasi implementasi sistem online Single Submission Rice Business Operation atau OSSB RBA yang disampaikan oleh admin dan pendamping OSS DP MP TSP Kota Jayapura, Marsmo Porter Idis. Materi yang diberikan meliputi tata cara penggunaan sistem OSS RBA, mekanisme perizinan berbasis risiko, hingga proses pengurusan izin secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Duga berharap aparatur yang menangani pelayanan perizinan semakin memahami pengoperasian sistem OSS RBA, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, dan profesional, sekaligus mendukung peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Duga. Saudara pendengar, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya terus mempercepat pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Tim panitia adjudikasi PTSL turun langsung melakukan pengumpulan data yuridis dan pengukuran bidang tanah di Jalan Bayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena. Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah secara sistematis dan terintegrasi. Perwakilan Satuan Tugas Yuridis Panitia Adjudikasi PTSL Kanta Jayawijaya, Lutfina R.D. Ameng, menghimbau masyarakat agar segera melengkapi dokumen pendukung seperti bukti kepemilikan tanah, KTP, dan kartu keluarga serta hadir saat proses verifikasi. Menurutnya, data yuridis yang lengkap dan akurat menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah yang sah. Sementara itu, Satuan Tugas Fisik Dirwanto mengatakan ketepatan pengukuran sangat penting untuk mencegah sengketa maupun tumpang tindih batas tanah. Karena itu, warga diminta memasang patok batas tanah terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan yang berbatasan langsung sebelum proses pengukuran dilakukan. Melalui program PTSL, pemerintah berharap masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak tanah, mengurangi potensi sengketa, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi lahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menegaskan komitmennya menyelesaikan target PTSL tahun ini secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu demi mewujudkan penataan pertanahan yang lebih tertib di wilayah Papua Pegunungan.

Saudara pendengar, berita yang terakhir, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya bersama Kejaksaan Negeri Jayawijaya memperkuat sinergi dalam upaya percepatan sertifikasi aset tanah milik kejaksaan yang berada di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Kantor Pertanahan Jayawijaya ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas aset negara, mencegah potensi sengketa, serta mendukung optimalisasi penegakan hukum dan pelayanan publik. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Melke Mentang, mengatakan pensertifikatan aset pemerintah merupakan langkah penting untuk mewujudkan tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap aset negara. Menurutnya, legalitas yang jelas akan mencegah konflik maupun klaim sepihak di kemudian hari. Melke Mentang juga menegaskan Kantor Pertanahan Jayawijaya siap memberikan dukungan teknis dan administratif agar proses sertifikasi aset kejaksaan di Yahukimo dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pertemuan tersebut, kedua instansi sepakat segera menindaklanjuti tahapan pemetaan, pengukuran, hingga verifikasi berkas di lapangan. Sinergi diharapkan menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya di Papua Pegunungan untuk mempercepat legalisasi aset negara, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi pembangunan daerah.

Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, Pijak minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Knop nana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK dari mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Isi pengumuman, Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi Bank PT dan Lamdik. Yang pertama Sarjana Pendidikan Agama Kristen, yang kedua Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, yang ketiga Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, yang keempat Magister Pendidikan Agama Kristen. Pendaftaran gratis penerimaan tahap kedua dibuka mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftar diri Anda ke kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai 12 siang waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP 082198435079. Nomor yang berikut 082248109311. Kami ulangi 082248109311. Nomor yang ketiga 081344361399. Kami ulangi 081344361399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian pengumuman ini dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman yang kedua berasal dari bagian akademik STIPER Petra Bali Wamena ditujukan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi STIPER Petra Bali Wamena. Isi pengumuman, sehubungan dengan semester ganjil tahun akademik 2026-2027, maka diberitahukan kepada seluruh mahasiswa STIPER Petra Bali Wamena, perwalian dimulai pada hari Senin tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 Oktober 2026 dengan membawa STIP bebas keuangan. Untuk pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswa dibuka mulai tanggal 3 Agustus 2026. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman yang berikut berasal dari panitia penerimaan siswa-siswi baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena ditujukan kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi SMA, SMK di Wamena dan sekitarnya. Isi pengumuman, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agrobisnis jenjang strata 1 gelombang 1 12 Januari sampai 12 Februari 2026, gelombang 2 3 Maret sampai 13 April 2026, gelombang 3 4 Mei sampai 26 Juni 2026, gelombang ke 4 29 Juni sampai 31 Juli 2026 bertempat di kampus Tiper Petra Bali Wamena Jalan Sanger Putih Kelek Wamena pukul 8.00 hingga 14.00 setiap jam kerja Senin sampai Jumat. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 di Kampus Tiper Petra Bali Wamena di Jalan Sanger. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
3: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentra.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat,

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM menyatakan kolesom jumbo yang saat ini viral di media sosial karena dijual secara terang-terangan mengandung alkohol hingga 19,7% sehingga masuk dalam kategori HAM. Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance INDEP, Esther Sri Astuti menilai program B50 menjadikan komoditas sawit di tanah air memiliki prospek cerah, terhilirisasi menjadi produk turunan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama eskalasi terbaru telah meningkat menjadi 38 orang. Sementara lebih dari 400 orang lainnya terluka. Hal tersebut dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hussein Kermanpour. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prastio menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugraha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhub Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Pangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Soehardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri memang KPK telah menetapkan Soehardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9

0: DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
1: Ini yang harus juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun ya adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
0: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
2: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
0: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka, yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
5: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, ya, khususnya rumah dari SN. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga dua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Mardianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
6: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian, ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
4: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda DIY untuk mendapatkan becak listrik wisata. Berikut laporan selengkapnya Rosihan Anwar.
7: Ini nunggu-nunggu ya. Makanya ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
8: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayu listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap, 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro sehingga tercipta. tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
9: Kalau saya siap.
10: Tinggal nunggu aja ya.
9: Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, ya, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksud saya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
8: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
9: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat?
11: Nggak bisa Malioboro nanti.
9: Nggak bisa kerja di Malioboro. Poe panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
8: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
9: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro kehabisan setrum, ngecasnya gimana kan gitu.
10: Ya,
9: saya juga nanti minta, kalau semua udah becak listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu.
8: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
3: Kirab budaya Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, berlangsung meriah. Kirab dengan berjarak kurang lebih 2 km tersebut dengan membawa gunungan hasil bumi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Gampang-gampang banget sih, dapatnya banyak banget.
13: Dapat apa ini?
12: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyong, dapat jagung. Ini dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya.
14: Pemerintah Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten bersama masyarakat setempat menggelar kirab budaya dalam rangka Merti Desa tahun 2026. Kirab berlangsung start dari Balai Desa Ngrundul sampai dengan Komplek Umbul Brondong berjarak kurang lebih 3 km dengan berjalan kaki yang diikuti kepala desa serta perangkatnya serta kelompok masing-masing RW dan dengan total kurang lebih 1.300 peserta. Pada kesempatan itu, para peserta kirab juga membawa gunungan hasil bumi dan kelompok kreatif. Mereka menampilkan tari-tarian secara kelompok yang merupakan hasil kreasi masing-masing. PLT Sekdes Desa Ngrundul, Widianto, kepada wartawan mengatakan kirab budaya itu dalam rangka muri-uri banyu atau melestarikan air yang cukup melimpah di tempat itu, baik untuk pariwisata maupun untuk pertanian. Kegiatan tersebut selain untuk melestarikan budaya, silaturahmi antar warga setempat.
15: Tradisi ini untuk muri-muri banyu, syukuran banyu sama kirab budaya ini untuk kita melestarikan kebudayaan kita dan juga untuk potensi-potensi yang ada di Desa Ngrundul ini semakin berkembang, terutama untuk ketahanan pangan juga, kita kreasi-kreasi ketahanan pangan juga di sini.
14: Ia juga mengatakan kirab budaya itu juga sebagai ajang promosi agar objek wisata Umbul Brondong yang ada di tempat itu semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sementara jumlah gunungan yang dibuat oleh masyarakat dan panitia sebanyak 13 gunungan, baik gunungan hasil bumi dan juga makanan kecil. Gunungan hasil bumi tersebut yang sudah dikirap kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Dalam sekejap 13 gunungan itu habis menjadi rebutan masyarakat. Yuli, salah seorang mahasiswa KKN, merasa gembira dapat ikut serta rebutan gunungan. Sayuran dan buah-buahan yang didapat akan dimasak di posko untuk makan bersama.
12: Gampang-gampang banget sih, dapatnya banyak banget.
13: Dapat apa ini?
12: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyong, dapat jagung. Ini dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya, Pak.
13: Seneng gak?
12: Seneng banget. Baru pertama kali, first time. Lumayan buat makan. makan di posko.
14: Antusias masyarakat setempat dalam kirab budaya tersebut juga cukup besar. Mereka merasa senang dengan adanya kegiatan Merti Desa. Demikian salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hermanto.
15: Antusias sekali dengan adanya kirab budaya ini, Kak. Ini, Pak, karena dapat mempromosikan apa yang menjadi sumber daya alam kita, Umbul Brondong. Jadi harapan kami ke depan Umbul Brondong menjadi lebih banyak pengunjung sehingga PAD dari Desa Ngerundul meningkat.
14: Pada gelaran kirab budaya, Desa Ngerundul tersebut mendapatkan sambutan masyarakat sekitar. Terbukti ribuan orang datang untuk menyaksikan acara itu. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
13: Harga aneka jenis cabai di pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK

0: Rp1.000 per kilogram.
1: Dengan kondisi apa? Saproti. Jadi pupuk non subsidi, pestisida itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45. Namun

0: cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
1: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
0: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk pari Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau MC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi risiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Romi Eka Saputra mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPD, hingga 15 Juli 2026 tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
4: Pesawat OMC sudah reda, sudah ada di tempat kita. Nah, rencananya OMC akan dilaksanakan hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah laut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya. Mengharapkan kami beberapa hari ke depan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
3: Sebelumnya warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari resiko kecelakaan.
5: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar terus dari BPBD juga, tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi terus personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana gitu loh asapnya.
3: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-129 di Kampung Sesor, Distrik Wair, Kabupaten Sorong Selatan resmi dibuka. Rido Nukuhali melaporkan selengkapnya.
3: Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 dipusatkan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Komandan Kodim 1807 Sorong Selatan Letkol CJTI Paulus Kaisirio Prasetyo mengatakan, sasaran fisik dan non-fisik serta program unggulan kasat diantaranya pengecoran jalan lingkungan sepanjang 250 meter, pembangunan rumah tipe 36 semi-permanen sebanyak 2 unit, dan rehab jembatan beton panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Sementara sasaran non-fisik yakni penyuluhan dan pelayanan KB serta imunisasi dan posyandu, penyuluhan dan pelatihan UMKM, penyuluhan hukum, bakti sosial, pemberian paket sembako, pengobatan gratis, pasar murah, dan donor darah. Dandim mengungkapkan pelaksanaan operasional kegiatan TMMD ke-129 dilaksanakan di Kampung Sesor selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2026. Personel yang terlibat disusun dalam organisasi Satuan Tugas atau Satgas dengan jumlah 150 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri dan komponen lain.
4: Program unggulan kasat. A. Pembukaan lahan ketahanan pangan 1 hektar. B. Rehab NCK 5 unit. C. Rehab rumah 3 unit. D. Revitalisasi pipanisasi air bersih. E. Rehab rumah genset. F. Pemberian 100 paket makanan tambahan penderita stunting. G. Bersatu dengan alam. Dalam kurung 1, pembersihan lingkungan air terjun Sesor. Dalam kurung 2, pembersihan fasilitas umum gereja. Dalam kurung 3, penanaman pohon.
3: Sementara Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan program TMMD merupakan wujud nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat serta bentuk sinergi yang kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran TMMD ke-129 di Sorong Selatan pada tahun 2026 ini juga sebagai momentum berharga untuk mempercepat akselerasi pembangunan khususnya di wilayah kampung yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan pemberdayaan.
5: Masih banyak yang membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan. Kita semua memahami bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan kerjasama yang solid, semangat gotong royong, dan kepedulian bersama. Melalui program TMMD, kita tidak hanya membangun sarana fisik seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, atau fasilitas umum lainnya. Tapi kita juga sedang membangun semangat nasionalisme, ketahanan mental, dan kemandirian masyarakat.
3: Bupati Petronila melanjutkan, pada pelaksanaan TMMD ke-129, pemerintah daerah bersama Kodim telah merumuskan dua sasaran utama, yaitu sasaran fisik dititikberatkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan guna membuka aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Sasaran non-fisik diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui berbagai penyuluhan, mulai dari wawasan kebangsaan, hukum, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyusul tahun ajaran baru, Pendidikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Merauke kembali mendistribusikan program makan bergizi gratis kepada para siswa usai masa libur sekolah. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
6: Memasuki tahun ajaran baru pendidikan, proses penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Merauke masih menggunakan kombinasi data lama dan data terbaru dari sekolah, mengingat pendataan peserta didik belum sepenuhnya rampung. Kepala Dapur SPPG Mandala Merauke Indra Kusuma Irja mengatakan hingga saat ini penerima manfaat belum mencapai jumlah maksimal. Hal itu disebabkan proses pendataan siswa yang naik kelas maupun siswa baru kelas 1 masih berlangsung di sejumlah sekolah. Ia menyampaikan saat ini Dapur SPPG Merauke melayani 5 sekolah dan 4 posyandu lainnya dengan total 2.999 penerima manfaat. Menurutnya, selama masa libur sekolah, tim Dapur SPPG tetap bekerja melakukan pemeliharaan peralatan, pemeriksaan rantai pasok bahan baku lokal bersama petani Merauke, hingga persiapan operasional sebelum distribusi kembali dimulai.
7: Sebelum tanggal 13 kemarin, 3 hari sebelum operasional kembali, kita ada general cleaning, distribusi sama trial pasok. Jadi coba masak gitu, supaya ya, tidak.
6: Kembali berjalannya makan bergizi gratis pasca libur sekolah, peningkatan fasilitas dan modernisasi peralatan menjadi salah satu fokus agar proses produksi makanan semakin efisien dan dapat mempermudah pekerjaan tim dapur dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis di Merauke. Sementara, dimulainya kembali program makan bergizi gratis pada tahun ajaran baru mendapat sambutan positif dari para orang tua siswa. Udin Siro, salah satu orang tua siswa SMP, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi anak maupun keluarga. Ia mengatakan anaknya mulai menerima MBG setelah memasuki jenjang SMP dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Sebagai orang tua ya, menyambut baik karena memang kepala sasaran tuh. Terus katanya anaknya juga senang, kadang ada bekal tapi uang jajan sih nyari terap. Terus biasa uang jajannya kalau setelah ada MBG ini ada sisa, jadi menurut dia ada sisikan untuk ditabung.
6: Menurut Udin Siro, keberlanjutan program MBG turut membantu meringankan pengeluaran orang tua. Selain itu, anak-anak juga merasa senang dapat menikmati makanan bersama teman-teman di lingkungan sekolah. Meski demikian, ia berharap pelaksanaan program terus dievaluasi agar jangkauan penerima manfaat semakin luas. Mengingat masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memperoleh MBG, sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program ke depan. Jessica Ardana melaporkan.
2: Baik, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana pantauan terkini reporter kami lainnya dari kawasan Indonesia Timur.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan mulai berlaku Sabtu 18 Juli 2006 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Minggu 9 Juli 2006 pukul 9 waktu Indonesia Timur untuk kota Wamena. Pagi hingga siang berawan, malam hari berawan, suhu 14 sampai 28 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai tenggara 1 sampai 9 km per hari, kelembaban 52 sampai 91%. Kabupaten Jayawijaya, pagi dan siang cerah berawan, malam dan dini hari berawan, suhu 14 sampai 28 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai 1 sampai 4 km per hari, kelembaban 49 sampai 100%. Kabupaten Lanijaya, pagi hingga malam hari berawan tebal, dini hari kabut atau asap, suhu 12 sampai 25 derajat Celcius, angin bertiup dari barat daya sampai timur laut 1 sampai 9 km per hari, kelembaban 32 sampai 100%. Kabupaten Tolikara, pagi dan siang hari cerah berawan, malam dan dini hari berawan, suhu 14 sampai 29 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai 1 sampai 8 km per hari, kelembaban 54 sampai 100%. Kabupaten Yahukimo, pagi dan siang berawan tebal, malam dan dini hari hujan ringan, suhu 14 sampai 29 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai barat 1 sampai 6 km per hari, kelembaban 59 sampai 100%. Kabupaten Yalimo, pagi hingga malam hari berawan, suhu, maksud kami dini hari hujan ringan, suhu 14 sampai 29 derajat Celcius, angin bertiup dari barat daya sampai selatan 0 sampai 6 km per hari, kelembaban 57 sampai 100%. Kabupaten Mamuramo Tengah, pagi dan siang berawan, malam dan dini hari hujan ringan, suhu 14 sampai 29 derajat Celcius, angin bertiup dari barat sampai timur 1 sampai 8 km per hari, kelembaban 57 sampai 100%. Kabupaten Duga, pagi hingga malam hari berawan tebal, dini hari berawan tebal, suhu 12 sampai 15 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai utara 0 sampai 4 km per hari, kelembaban 40 sampai 100%. Kabupaten Pegunungan Bintang, pagi dan siang berawan tebal, sedangkan malam dan dini hari hujan ringan, suhu 14 sampai 29 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai timur laut 1 sampai 5 km per hari, kelembaban 60 sampai 100%. Wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang, akumulasi curah hujan 20 sampai 50 mm per hari hingga lebat, akumulasi curah hujan 50 sampai 100 mm per hari. Pegunungan Bintang, dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar ruang, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG Official. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk Provinsi Papua Pegunungan.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026. yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan Asta Cita Nasional dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia, yang akan dipandu oleh Tanti Sitemora.

0: Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di rumah baca keluarga Honai Wene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi rumah baca Honai Wene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi rumah baca Honai Wene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honai Wene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu yang menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat, sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama, ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Ya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya.
1: Ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca keluarga Honai Wene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honai Wene ini?
1: Iya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honai Wene, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honai Wen.

0: Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil yang apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu. Hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung, kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu. Seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga, sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat. Beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri ya. Jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana ya. Atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa. Tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak, itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, orang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Itu sudah. Yang harus saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama, jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta Bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah. Saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar. Anak-anak yang di sekolah, mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu. Keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Granus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun fondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca Honda Wene ini juga di Sabulama, Distrik Wesa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, nggak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya ayo,
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan dialog interaktif Suara Papua Pegunungan dengan topik mengenali potensi dan tantangan ekowisata di Provinsi Papua Pegunungan yang akan dipandu oleh rekan Roni Hisage.
1: Dialog Interaktif Radio Republik Indonesia Wapena di pagi hari ini, dan kali ini kita kembali datang ke Honai Informasi atau Media Center Kominfo Provinsi Papua Pegunungan, langsung dari lantai 2 Gedung Otonom Wede Hule Rubi Wamena, Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Dan kali ini, pagi ini kita mengangkat topik yaitu menggali potensi dan tantangan ekowisata di Provinsi Papua Pegunungan. Dua narasumber sekaligus sudah hadir bersama kami di studio Honai Informasi di pagi hari ini, yaitu Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Pegunungan, Bapak Hulu Bahabol SEMM. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik ya?
2: Shalom.
1: Oke. Kemudian narasumber kita yang kedua, Kepala Bidang Pariwisata, ada Ibu Afrida Aso, SIPMAP. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Kabar baik ya?
3: Pujukan.
1: Oke, pendengar, topik ini kita angkat karena Provinsi Papua Pegunungan memiliki berbagai bentangan alam spektakuler dan budaya yang unik. Tempat wisata di Papua Pegunungan yang cukup memukau dan destinasi wisata yang juga cukup terkenal.